0: RTN.
1: Begitu yang pasti berpeluang lah karena perdana perwakilan Asia.